Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

0: Suara Indes 92,1 FM, Education and Profession. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua yang sedang mendengarkan radio Suara Indah dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini Gia The Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini tapi yang jadi narasumber kita bukan seorang dokter, melainkan seorang konselor dari Shema Mental Health. Ada Cynthia Wijaya MTH Counseling. Selamat pagi Cynthia.
1: Pagi.
0: Bagaimana kabarnya Cynthia hari ini?
1: Baik.
0: Agak tegang gak?
1: Tegang dong.
0: Oh, tegang. Tenang-tenang Grace, gak gigit. Oke. Cynthia, by the way, thank you banget sudah meluangkan waktunya ya untuk bisa datang ke sini dan jadi narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan dan juga nanti apa yang Cynthia sampaikan itu bisa bermanfaat buat para pendengar semuanya ya. Oke. Hari ini kita punya tema yaitu makna healing yang sesungguhnya. Kita cukup seringnya belakangan dengar tai misalnya, tapi apakah healing itu hanya sekedar jalan-jalan kah atau ternyata ada makna yang lebih dalam lagi? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, kalau misalnya pendengar punya pertanyaan terkait dengan healing, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812 921 1191. Sekali lagi 0812 921 1191, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarainda92.1 @suarainda92.1. Oke, Cynthia, kita kan sering banget ya dengar gitu atau mungkin baca di medsos orang bilang lagi healing, misalnya yang lagi ngetren apa ya, ke Jepang, ke Thailand, ke Bali misalnya. Nah sebenarnya kalau dari POV Cynthia sendiri sebagai seorang konselor, healing itu apa sih? Apakah benar cuman sekedar perjalanan? Kita pergi misalnya ke Lembang lah yang dekat gitu ya, dari kota Bandung kan paling dekat Lembang gitu, cari yang ijo-ijo. Apakah itu tuh ya healing gitu? Atau kita ngelakuin hal yang kita suka dan bikin kita happy? Contoh misalnya ngopi gitu. Mau healing dulu ah kemana? Ke coffee shop yang ijo itu loh gitu ya. Apakah itu juga healing atau ternyata ada makna yang lebih dalam lagi?
1: Oke. Jadi waktu ngomongin healing tuh kayaknya paling seru ya. Karena banyak dari kita menganggap healing itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang bikin kita happy, yang bikin kita recharge. Jadi kayak healing itu

0: sakit, rasa dendam, benci yang selama ini kita punya gitu. Jadi ketika berbicara tentang healing tuh bisa ada dua makna sebenarnya ya.
1: Berarti kalau misalnya kita dengar mau healing, healing kemana? Ke Bali. Sebenarnya itu juga gak salah ya.
0: Iya, bisa. Cuman juga bisa.
1: Maknanya memang ada dua. Nah, saat ini di sosmed kata healing itu sering digunakan untuk hampir semua aktivitas yang menyenangkan. Pertanyaan aku, apakah healing ini adalah proses yang menyenangkan? Tapi kenapa gitu ketika, apa ya, mungkin aku baca beberapa buku tentang psikologi, ternyata di proses healing ini tuh nggak cuman ada senyuman atau ketawa aja, tapi ada juga air mata di prosesnya. Apakah memang
0: Jadi pertanyaannya apakah healing itu adalah proses yang menyenangkan? Kalau healing dalam arti refreshing, iya tentu aja itu satu hal yang menyenangkan ya, karena kita bisa happy melakukannya dan kita bisa refresh lagi, recharge lagi setelah kita healing dalam arti main atau melakukan sesuatu yang kita suka. Tapi mungkin itu tuh perasaan yang sementara gitu. Tapi perasaan yang sementara itu terkadang kita butuhkan, karena dengan kita merasa happy, dengan kita merasa recharge, itu tuh kita jadi punya satu semangat baru atau lebih bisa berbenih gitu ketika kita merasa happy, kita merasa lega gitu. Dengan kita healing itu, kita benar-benar pulih dari luka-luka kita, pulang dari situ. Atau pulang dari healing yang berarti refreshing itu, kembali ke realita ya sakit lagi, ngerasa sebel lagi, marah lagi gitu kan. Nah itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, apakah tren healing itu bisa bikin ekspektasi orang itu salah tentang kesehatan mental? Iya, sangat bisa jadi ya. Karena mungkin dalam image mereka healing itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bikin kita happy. Ya tentu aja hasil akhirnya ketika kita benar-benar sembuh kan kita happy.
1: Betul.
0: Tetapi itu kan ketika kita mulai memproses luka-luka kita. Bayangin aja kita lagi sakit kegores gitu kan, waktu diobatin kan perih kan, sakit. Betul. Gitu. Jadi sama aja dalam pemulihan luka-luka emosi kita juga ada masanya kita merasa sakit, nangis, gak mau. Tapi itu justru satu hal yang kita butuhkan kan, supaya kita bisa beneran dipulihkan dan disembuhkan gitu.
1: Oke. Boleh gak di-share? Mungkin tadi udah ada sedikit yang di-mention ya, tapi boleh gak di-share lagi gitu? Kita sebenarnya butuh healing dari apa sih? Atau ketika apa nih kita butuh healing?
0: Oke, ketika apa sih kita butuh healing nih ya? Orang-orang kah? Orang-orang seneng banget ya, mau healing ya. Tentu aja ketika yang pertama kita merasa kewalahan, baik itu dengan kerjaan kah, atau dengan diri kita kah, perasaan, pikiran kita kah, kita merasa kewalahan, kita mungkin kadang ngerasa burnout, kelelahan. Nah itu akan sangat baik ketika kita melakukan healing ya. Dalam duanya ya, bisa juga kita butuh healing yang refresh, bisa juga kita ya betul-betul memproses diri kita dari luka-luka, dari trauma, atau dari pikiran kita yang kusut gitu ya. Kita proses supaya kita bisa pulih.
1: Terus gimana kita tahu bahwa yang kita lakukan itu tuh benar-benar healing, bukan cuma sekedar refreshing, atau bahkan lebih ekstrimnya lagi mungkin itu bukan kita yang melarikan diri dari masalah.
0: Ya, jadi gimana kita tahu? Kita bisa lihat dari outcome-nya. Jadi setelah kita healing nih, setelah kita happy, main, melakukan apa yang kita suka, kita happy, apakah kita pulang, kita punya semangat yang baru, punya energi untuk menghadapi masalah kita, kita bisa lebih okay menghadapi orang kita sebel, kita marah, apakah kita bisa lebih okay? Tapi kalau enggak, ketika kita pulang dari healing, jalan-jalan itu kita masih menghindar, kita masih menarik diri, ya itu mungkin kita sedang lari aja dengan cara healing. Jadi kita bisa lihat ya outcome-nya. Keduanya menurut aku sama-sama diperlukan ya.

refreshing itu sifatnya sesaat, tapi itu bisa jadi membawa semangat yang baru, membuat kita jadi bisa berpikir lebih baik, lebih kreatif gitu kan. Sedangkan healing yang sesungguhnya, pulih yang sesungguhnya

0: ada healing, ada refreshing, ada coping. Dari tadi kan kita udah bahas nih healing sama refreshing. Kalau coping?
1: Kalau coping itu lebih ke cara kita menghadapi sesuatu ya, masalah atau orang gitu ya. Dan bentuk coping itu ada macam-macam. Salah satunya pelarian.
0: Oh, okay.
1: Ya, salah satunya. Ada juga proyeksi, caranya dengan memantulkan apa yang kita rasakan. Misalkan ya, aku

0: terus-terusan, mana lagi kan algoritma menyesuaikan ya. Jadi kayak kita nyaman di situ. Oke, ini kayak aku banget gitu. Belum lagi kalau yang munculnya quotes-quotes dengan lagu-lagu sedih gitu kan ya. Atau misalnya nonton series sampai semalaman, ini termasuk healing atau avoidance?
1: Nah, healing atau avoidance. Jadi dua-duanya sama-sama salah satu coping mechanism. Atau kalau yang healing dalam arti refreshing ya. Jadi healing itu bisa berubah jadi pelarian ketika aktivitas itu, aktivitas yang menyenangkan itu hanya dipakai untuk ya happy-happy aja gitu, dan melupakan apa yang kita rasakan sebenarnya gitu. Menghindari perasaan ya. Contohnya ketika tadi tidur scrolling, main

0: Iya,
1: mainnya kayak Candy Crush itu kan.
0: Iya, apa yang malam-malam itu ya.
1: Terus ada macam-macam kan, tuh seru banget. Tapi sampai satu titik aku sadar kayak ngapain ya aku main ini. Aku bertanya sama diri aku sendiri. Apakah aku sedang menghindari sesuatu kah? Atau apa aku sedang mencari sesuatu kah dari bermain game ini? Nah, jadi akan menjadi sebuah healing yang beneran ketika kita sedang refreshing itu sambil memproses apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Jadi waktu aku bermain Shopee, ada satu masanya mungkin awal-awal aku gak sadar, tapi satu titik mungkin aku udah mulai bosan, aku bertanya sama diri aku sendiri, sebenarnya apa sih yang aku cari dari main game ini gitu. Dan karena aku sudah belajar konseling, aku sadar ada hal-hal yang aku butuhin, yang aku cari tuh dari main game. Ternyata dari main game tuh sebenarnya aku cari tuh kayak penghargaan, apresiasi. Karena kan waktu aku main game aku naik level, aku seneng tuh ketika aku bisa mencapai

0: Hmm.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Tapi ada masanya, oh, ketika aku udah sadar nih, hmm. oh ternyata yang aku butuhkan ya apresiasi atau penghargaan hmm. aja. Secara otomatis tanpa aku

0: main game juga sebenarnya bermanfaat.
1: Atau bahkan ketika aku tidak mendapatkan itu, aku bisa cari cari sendiri, maksudnya ketika aku melakukan sesuatu ini oke nggak, oke kan gitu, kayak atau nggak mengapresiasi diri sendiri gitu, ya cukup, ini udah cukup bagus.
0: Jadi overthinking loh saya.
1: Gitu ya.
0: Jadi waduh, belakangan nanti lah kita ngobrolnya.
1: Iya, ya boleh.
0: Oke. Okay. Proses healing itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Apakah prosesnya panjang kah atau seperti apa? Prosesnya seperti apa?
1: Oke. Okay. Kalau berbicara tentang proses healing yang pernah aku alami, prosesnya dibilang panjang. Iya, lumayan panjang. Karena kan aku sendiri sebenarnya masih mempertanyakan ya, kayak sebenarnya aku ini udah yang merasa itu waktu lama, ada yang mungkin enggak. Tapi aku mau sampaikan ada seorang dari

0: diri sendiri gitu.
1: Sin, apakah seseorang bisa benar-benar healing tanpa memahami kenapa dirinya terluka? Karena kan proses untuk memahami diri terluka atau menyadari aku tuh sebenarnya terluka, mungkin kayak punya trauma.

ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya terluka dan menerima luka itu dan hidup dengan luka itu, dalam arti bukan terus-menerus sedih dan marah-marah, tapi berdamai dengan itu. Jadi kalau seseorang nggak sadar dirinya terluka, kayak misalkan kita berdarah lecet tapi nggak sadar gimana caranya mau sembuh, ya susah kan. Harus ada, mungkin ada orang lain yang kasih tahu, tapi ada orang yang kasih tahu juga kadang kita nggak sadar gitu kan, atau enggak, gua enggak, nah kayak gitu. Gitu, jadi menurut aku

0: bingung mungkin cara-cara
1: ya bingung
0: tahunya.
1: cara-cara
0: Kalau
1: tahunya gitu.
0: cara-cari tahunya, pertama yang aku pernah alamin ya, pertama tuh biasa muncul dalam hal-hal kecil.

0: biasa.
1: Tapi ternyata itu bisa nge-trigger kamu.
0: Jadi ketika buat orang lain biasa, tapi buat kita ke-trigger itu satu masalah. Tetapi ketika itu satu hal yang umum, kayak misalkan ketika difitnah orang wajar marah.
1: Iya, wajar.
0: Nah,

0: Contoh misalnya aku masih mengakui bahwa aku nggak baik-baik aja. Apakah proses healingnya berjalan nggak lancar?
1: Jadi proses itu kan bukan satu hal yang linear,
0: Ya.
1: bukan yang satu. Kalau aku udah sembuh berarti akan selamanya sembuh
0: Baik-baik
1: gitu
0: aja
1: kan, ya
0: gitu.
1: baik-baik aja. Enggak ya, tapi ketika kita sadar bahwa kita mulai bisa lebih merasakan dan lebih bisa

sebenarnya nggak apa-apa ya kalau dalam proses itu kita masih jatuh bangun ya. Kadang-kadang mungkin ada tuh di proses healing itu kita ngerasa kayak kok kayak nggak ada kemajuan ya. Kok kayak masih jatuh, masih kesel dengan pertanyaan yang sama gitu kan. Kan harusnya kalau udah berproses harusnya aku udah nggak kesel lagi. Tapi ternyata ketika ditanya

0: diri kalian supaya kalian nggak mumet tinggal mungkin satu rumah dengan orang yang kayak gitu. Tetapi ketika kalian ambil waktu, bukan cuma happy-happy, tapi proseslah kekesalan kalian, kemarahan kalian.
1: Terus kalau misalnya kita menerima kenyataan, itu berarti kita setuju nggak sih sama apa yang terjadi sama kita?
0: Menerima itu udah pasti belum tentu

0: karena seringkali kita tuh cuman melabelkan benci dan marah, tapi kita nggak tahu apa yang ada di belakang itu.
1: Iya.
0: Nah, kan sangat lebih baik ketika kita bisa kenal dan tahu sebenarnya kita benci itu kenapa sih. Dan aku baru tahu, baru sadar bahwa ternyata selama ini aku benci sama dia karena

selama ini aku marahnya bukan sama masa kecil aku kan, sama sama orang tua yang mengabaikan aku, tapi sama temen aku. Tapi itu saling berkaitan. Jadi kayak ketika ketika aku sadar bahwa aku marah diabaikan, lalalalala, aku memprosesnya. Aku terbebas dari rasa marah dan benci itu. Maksudnya aku bisa ya mulai menerima, mulai berdamai dengan itu. Dan aku sampai sekarang tidak

0: marahnya bukan sama dia sebenarnya, sama masalah
1: Terus, oh ini aku jadi keingetan lagi. Kayak waktu itu aku pernah dengar ketika kita benci sama satu orang yang sudah menyakiti kita, belum tentu orangnya sadar kalau dia tuh menyakitin kita. Itu sebenarnya hidup dia bisa terus berlanjut.
0: Betul.
1: Kita yang stuck di situ.
0: Iya benar. Itulah yang aku alami.
1: Oh my god. Oke, okay, terus ada hubungannya sama self forgiveness nggak sih dari proses ini?
0: Self forgiveness itu menurut aku salah satu bagian.
1: Okay. Ya,
0: dari pemulihan, dari kesembuhan. Kadang tuh ada masanya kita menyesal akan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan.
1: Yeah.
0: Atau akan hal-hal yang mungkin kita sesali. Dan itu ketika kita sadar ada hal-hal yang kita sesali, kita gak bisa lakukan. Ada baiknya kita berdamai sama diri.

0: apa ya bahasa aku, kayak lebih jahat sama diri sendiri.
1: Iya, lebih lain. Menuntut.
0: Lebih menuntut, betul.
1: Aku harus gini, harus gitu. Padahal sama orang lain dia lebih banyak anugerah.
0: Betul. Sama diri sendiri kayak lebih kejem ya.
1: Karena kan sebenarnya itu backgroundnya karena mungkin diajarin untuk bisa, untuk sempurna.
0: Bahkan bukan cuma untuk

0: harus
1: iya,
0: harus sempurna, harus bisa. Oke, terus Sin, kita perlu closure nggak sih dalam artian mendapatkan penjelasan, mendapatkan jawaban, pengakuan, atau penyelesaian lebih ekstrim lagi seperti yang kita harapkan gitu dari orang lain untuk bisa healing gitu? Atau boleh nggak kita menciptakan closure sendiri?
1: Boleh banget.
0: Oh wow,
1: boleh banget menciptakan. Okay. Kayak aku tadi sih sebenarnya kan closure yang aku harapkan kan orang itu datang minta maaf.

0: aku keingetan ini. Kamu suka nonton drakor nggak?
1: Dulu, oh dulu.
0: Ada satu drakor yang lumayan ngena ke aku. Jadi judulnya adalah Taxi Driver. Intinya gini, ada satu kasus-kasus

0: sampai akhirnya kasusnya terbongkar, si penjahatnya ditangkap lah, singkat cerita. Terus datanglah satu satu orang, kita nyebutnya apa ya, bukan polisi juga sih, tapi ya si si superhero-nya lah ya, kita sebut superhero-nya, dan dia tuh yang minta maaf ke si anak ini. Bahkan yang lebih ngenanya lagi adalah dia menyesuaikan tinggi badannya dengan hal itu. Dia sampai yang berlutut, berlutut dan pegang pundak si anaknya, biar maksudnya eye to eye gitu kan ya. Dia terus dia say sorry.
1: Saya sorry atas nama taksi driver.
0: Atas nama si penjahatnya.
1: Oh ya, penjahat.
0: Atas nama si penjahat. Aku minta maaf. Sebagai orang dewasa, aku minta maaf. Dia gitu. Itu kayak
1: that's nice.
0: Gitu loh.
1: Wow.
0: Itu juga kan satu closure juga kan.
1: Iya.
0: Walaupun bukan dari si penjahatnya kan.
1: Betul, iya. Jadi closure itu enggak harus dilakukan atau diberikan oleh orang yang telah menyakiti kita.
0: Oke. Okay.
1: Bisa diberikan oleh orang lain.
0: Bahkan oleh diri kita sendiri.
1: Iya, bahkan oleh diri kita sendiri.
0: Oke. Okay. Nah, dalam proses healing ini ya, Sin ya. Tadi kan kita

0: aku penasaran dan mungkin ini juga bisa satu informasi yang baik sekali untuk para pendengar ya. Bagaimana sih konseling ini membantu seseorang dalam proses healing? Karena disadari atau tidak, masih cukup banyak orang yang takut atau mungkin ada stigma-stigma tersendiri ya, yang kayak, hah harus ke psikiater, hah harus konseling, aku baik-baik aja kok gitu. Kenapa harus ke sana? Aku baik-baik aja, masih ada stigma seperti itu. Walaupun memang sekarang puji Tuhan ya sudah lebih open minded gitu ya, udah lebih terbuka lagi. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kadang ada orang-orang juga yang kayak, kenapa sih kita harus ke konseling atau konselor gitu? Nah, boleh nggak sih dia jelasin gimana sih konseling ini membantu seseorang dalam proses ini?
1: Jadi setuju banget ya. Meskipun sekarang udah mulai lebih terbuka ya, dengan konseling, masih sangat banyak stigma tentang aku nggak gila kok.
0: Nah itu.
1: Aku nggak, iya, aku bisa kok, masih oke kok, gitu
0: masih
1: kan.
0: Masih waras kok.
1: Waras kok menjalani hari-hari. Jadi konseling itu bukan cuma buat orang gila ya, tolong. Jangan tunggu gila baru konseling, jangan ya.

0: Oke, wah, positif sekali. Oh, berarti udah nih proses healingnya sukses. Seperti apa?
1: Menjadi positif itu belum tentu seorang yang benar-benar sembuh kan. Jadi kayak sering kali topeng kan untuk terlihat positif dan terlihat oke. Nah, gimana kita tahu kalau kita itu

0: cerita.
1: Nah,
0: kan gimana gitu, gak deket juga jadi kayak iya.
1: Karena tuh kayak di kita terlalu sering jadi pertanyaan itu jadi basa-basi.
0: Iya.
1: Orang care.
0: Betul.
1: Jadi kita juga malas-malas nanyanya karena kita berasanya itu cuma basa-basi.
0: Iya.
1: Tapi kan beda ketika ada teman dekat kita yang nanya gitu. Beli kamu mau jungkir balik, mau marah, mau teriak, silakan. Karena enggak akan di-judge.
0: Oke, terus apa

jadi diri yang pendendam, gak sabaran, marah-marah. Ketika sembuh mungkin akan jadi diri yang lebih sabar gitu ya. Tetapi bisa juga misalkan ketika orang yang gak enakan itu menggunakan bahasa ya, aku senang membantu orang lain. Tetapi ketika belum pulih itu senang membantu orang lain karena ingin dilihat baik misalkan. Karena ingin dihargai. Ketika sembuh mungkin akan jadi orang yang senang menolong orang lain juga, tetapi motivasinya beda. Karena memang

ya udah kan sebenarnya kita kayak secara logika logikanya Grace gitu ya, ya udah tinggal tunggu waktu aja ya, sekian tahun misalnya, ya udah nanti juga akan sembuh sendiri gitu. Tapi benar nggak sih waktu yang memang

kan ada sisi benarnya ya, tapi nggak juga. Karena kan ketika kita hanya menjalani waktu dan nggak do something tuh kayak nggak ada hasilnya ketika kita

0: saudara-saudaranya.
1: Oke, backstory sedikit. Jadi Yusuf ini yang dijual ya?
0: Yusuf yang dijual.
1: Yusuf ya, dijual betul. Sama saudara-saudaranya.
0: Iya, betul.
1: Terus baru sekian puluh tahun kemudian ketemu lagi dalam kondisinya juga itu kayak ih banget gitu ya. Karena kondisinya Yusufnya udah jadi raja ya. Terus sementara saudara-saudaranya datang untuk minta

0: Bahkan ketika aku ke psikiater misalnya atau ke konselor disuruh journaling, aku juga udah journaling. Aku udah konseling juga nih, udah sekian lama lah gitu, udah melakukan konseling, kayak aku udah ngelakuin semuanya gitu. Tapi kok aku masih ngerasa sakit di hal yang sama gitu. Misalnya, ada yang mau Cynthia sampaikan nggak sama mereka?
1: Buat kalian yang masih

0: apresiasi dulu buat diri kamu sekarang. Kamu merasa hal yang mungkin pertanyaan untuk direnungkan gitu ya.
1: Yeah.
0: Tadi kita udah dengar nih apa sih artinya healing atau sembuh. Tapi untuk diri kamu sendiri, diri kamu

0: banget Cynthia untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Dan mungkin kalau misalnya pendengar tadi sudah memikirkan pertanyaan dari Cynthia, terus mau lapor nih sama Cynthia, aku udah ngerjain PR-nya nih, Sin.
1: Boleh, silakan.
0: Boleh, langsung datang aja ke Shema Mental Boleh. Health ya. Bisa dikontak dulu aja untuk janjian. Itu di nomor kontak Shema-nya ada di nomor 0899-788-9099. Sekali lagi ya, 0899-788. Instagramnya di shema.mentalhealth. Shema.mentalhealth. Nanti kalau pendengar butuh informasi tambahan, juga pendengar bisa menghubungi radio suara ini, nanti akan kita arahkan ke Shema Mental Health juga ya. Oke, terakhir mungkin Cynthia ada pesan.

0: silakan Cynthia sekali
1: Thank
0: lagi.
1: You.
0: Sukses terus. Enak beri tempat kerja.
1: Terus juga.
0: Iya nanti kapan
1: siap.
0: Oke mendengar, kalau misalnya pendengar mau mendengarkan ulang siaran hari ini, pendengar is on air medical yang tersedia di Spotify dan juga di Noise ya. Oke kalau gitu Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 pagi dengan topik-topik kesehatan lainnya. Harus selalu ingat ya bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Jika Anda menghabiskan seluruh hidup Anda di dalam rumah dan berjaga-jaga akan datangnya badai, Anda tidak akan pernah menikmati hangatnya matahari.
1: 不去经风雨, 只想在温室里度过一生, 你就没机会见到风雨过后美丽的彩虹。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

kau belum lupa.

Passion and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Pendengar dalam acara ini

sampai ke sana. Harus yakin kau terkena jatuh. Kau harus coba biar kau tahu. Dari situ kau belajar tak menyerah dan bertahan. Terus melangkah lebih maju, Moana pertahankan hingga sampai tujuan. Lekainlah tubuh lemah jauh dari apa yang kau arah.

sebesar 37,84%. Dan kedua model tadi itu merujuk pada Poco X9 Pro dan F9 Ultra. Dan kedua nomor tadi juga sudah muncul di Postel. Berdasarkan data sertifikasi yang terlihat, sertifikat untuk keduanya sudah diterbitkan di tanggal 3 Agustus 2020.

3 saja, tetapi sudah tipe penyimpanan ini UFS 4.1. Kapasitas baterai juga berbeda, pendengar. Untuk versi Pro dia hanya di 6.300.

Sedangkan versi Ultra dengan RAM 12GB, storage 256GB, dijual $799 atau sekitar 14,2 juta. Dan untuk varian RAM 16GB, storage 512GB, dijual $949 atau sekitar 16,8 juta. Sedangkan versi tertinggi RAM 16GB, storage 1TB, dijual dengan harga $1.199 atau sekitar 21,3 juta rupiah. Baik pendengar, itu dia informasi yang bisa Steve sampaikan. Nanti Steve akan kembali lagi setelah Anda mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di suara.

Fantastik, kembali lagi benar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang sudah Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur Anda di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk pendengar

Samsung memperluas produk di barisan laptopnya dengan meluncurkan Galaxy Book 6. Ini varian baru yang lebih terjangkau, dijual mulai harga $799 atau sekitar 14,2 juta rupiah. Harga ini membuat Samsung Galaxy Book 6 diposisikan menjadi pesaing

$100 dari MacBook Neo ya. Jadi bedanya sekitar 1,78 juta dibandingkan dengan MacBook Neo, mahalan sebelumnya. Meski demikian, Galaxy Book 6 menawarkan sejumlah keunggulan seperti layarnya berukuran 14 inci, pilihan RAM hingga 16 GB dan penyimpanan hingga 1 TB serta port yang lebih lengkap. Samsung Galaxy Book 6 baru ini juga lebih murah dibandingkan varian yang diluncurkan oleh Samsung beberapa bulan kemarin. Galaxy Book 6 diperkenalkan

Samsung juga memangkas pilihan RAM-nya. Galaxy Book 6 model baru ini dibekali RAM mulai dari 8GB, sementara Galaxy Book 6 sebelumnya konfigurasi RAM-nya lebih tinggi. Tetapi meskipun demikian, laptop baru ini tetap punya opsi SSD hingga 1TB. Nah, bagaimana spesifikasi laptop Samsung Galaxy Book 6 yang baru ini? Menurut Samsung, Galaxy Book 6 yang baru dirancang sebagai laptop untuk kebutuhan komputasi sehari-hari. Hadir dengan layar LCD berukuran 14 inci dengan resolusi WUXGA 1920x1200 pixel, refresh rate 60Hz dan tingkat kecerahan 350 nits. Layarnya sudah dilengkapi lapisan anti glare sehingga membuat tampilan layar lebih mudah dilihat ketika laptop digunakan dekat sumber cahaya terang. Kemudian kita lihat sisi konektivitas dari

sudah ada DDR5X ya. Dan penyimpanannya juga sudah menggunakan SSD NVMe dengan pilihan kapasitas 256GB, 512GB, dan 1TB. Dan sebagai pembanding, MacBook Neo itu hanya tersedia dengan pilihan RAM 8GB dan pilihan penyimpanan 256GB atau 512GB. Jadi kalau dilihat dari spek, si Samsung ini memang lebih banyak pilihan meskipun harganya lebih mahal. Dan untuk portnya pun dia lebih lengkap. Tetapi perlu diingat, salah satu yang menjadi pembeda adalah sistem operasinya. Kalau MacBook Neo itu dia menggunakan macOS, dan kalau Samsung ya pasti menggunakan Windows ya. Oke pendengar, lanjut lagi ke bagian prosesornya. Galaxy Book 6 yang baru ini dia dilengkapi dengan prosesor Intel

kemampuannya sampai 15 TOPS. Kemudian Samsung juga membekali laptop ini dengan sejumlah fitur Galaxy AI seperti AI Select, AI Cutout, dan Note Assist. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 11 Home atau Windows 11 Pro. Dan laptop ini juga terintegrasi dengan

pengisian dilakukan dengan adaptor USB Type-C 45 watt, dan Samsung mengklaim bahwa baterai dapat terisi dari 0-33% hanya dalam waktu setengah jam saja. Ukurannya atau dimensinya, tebalnya 15,7 mm, beratnya sekitar 1,35 kg. Cukup ringan dan ringkas ya. Pilihan warna ada dua, yaitu grey dan violet silver. Samsung Galaxy Book 6 yang baru ini tersedia di Amerika Serikat dengan harga $799 atau sekitar 14,2 juta rupiah. Dan Samsung menjanjikan bahwa ketersediaannya di negara-negara lain termasuk di Indonesia akan hadir dalam waktu dekat. Jadi kita tunggu aja sama-sama ya pendengar gimana laptop baru dari Samsung ini bisa masuk ke tanah air. Baik pendengar, itu dia informasi di segmen ini. Nanti saya akan balik lagi setelah Anda mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Setiap kembali lagi mendengar masih dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang setiap putarkan untuk Anda di akhir pekan ini, semoga bisa terus menemani dan menghibur Anda ya. Dan Steve mau hadir kembali membagikan informasi kali ini tentang kuota haus. Nah gimana nih, kemarin kan sempat ramai

kita tidak boleh harus begitu saja mulai tanggal 28 September nanti. Nah, ketentuan ini sudah ada dalam Surat Edaran Menteri Komdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Pemerintah resmi mengeluarkan aturan baru yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan ketika masa aktif paket berakhir. Selain melarang sisa

Digi, Muti Hamid menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan. Dia berkata, kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan, dan sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus, dan operator tidak boleh untuk mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut. Ini adalah tindak lanjut atas putusan.

masih menerima banyak aduan masyarakat yang menyebut operator belum sepenuhnya mematuhi aturan MK terkait pelindungan sisa kuota internet. Dan SE ini atau surat edaran ini dibuat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia. Nah, semoga ini benar pendengar ya, karena sangat menguntungkan kita yang selama ini sudah dirugikan oleh operator seluler di tanah air. Pendengar, meski sisa kuota tidak boleh dihanguskan secara sepihak, aturan baru tersebut tidak berarti seluruh paket internet harus menggunakan mekanisme akumulasi kuota atau rollover. Komdigi mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanismenya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bentuk perlindungan sisa kuota dapat

segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, kemudian berakhirnya layanan hingga perlakuan terhadap sisa kuota. Informasi tersebut harus disampaikan secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami supaya pelanggan mengetahui hak serta

0: tanpa memiliki keberanian.
1: 只有在崎岖道路上勇敢攀登的人，才能到达成功的顶峰。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bakpao babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bakpao ukuran small.

今生最大的祝福就是得到耶稣。若是没有耶稣，平安从何来？我今生最美的礼物就是神的

0: Jangan berkonsentrasi pada resiko. Berkonsentrasilah kepada hasil yang akan Anda raih. Setiap kali Anda melihat seorang yang sukses, saya jamin orang itu sudah mengambil resiko dan membuat keputusan yang berani.
1: 失败是成功之母。 别在意创业过程中的失败，经过锤炼，你更能感受到取得成功后的喜悦。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

percakapan. Takut salah bicara, lalu aku

0: ketika kita membuat rencana. Ia tertawa ketika kita menjadi terlalu sibuk. Namun ia gemetar ketika kita berdoa.
1: 魔鬼不理会你的计划构想，也不在乎你的忙碌，他只惧怕

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: rasa takut, menginginkan agar Anda lari dari sesuatu yang tidak mengejar Anda.
1: 恐惧有时来自莫名其妙的幻觉， 正像杞人之忧虑， 会让你逃离现实。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala menceritakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesediaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

berkesudnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pada ketika membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari.